Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle,

0: kepo cantik.
1: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk, gabung di Spada. Setiap hari jam 8 pagi di 95,2 FM Pro 2 RRI Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat

95,5 Komedio Pro Dialog Semawi, teman terbaik kamu. Selamat pagi. Informasi 7:13 untuk pagi hari ini. Teman Pro Dialog kita udah masuk di hari Sabtu, hari ke-12 di bulan September ini. Hari Sabtu beberapa sekolah libur, tapi ada juga tetap yang masuk sekolah. Kalian tim yang mana nih, teman Pro Dialog? Kalau sekolah negeri tetap ya dari Senin sampai dengan Sabtu, dan beberapa sekolah swasta tuh cuma Senin sampai dengan Jumat. Jadi kalau yang benar-benar hari Sabtu minggunya nggak sekolah, biasanya sekolahnya itu dari pagi sampai sore nggak sih, teman Pradio? Jadi benar-benar this weekend lah untuk kalian semuanya. Karena menemani sampai nanti di jam 9 pagi nggak sih? Oh nggak, sampai 11:30 siang hari ini. Ya kan, edisi weekendnya emang agak beda ya, teman produser. Jadi sebeda apapun itu, teman produser, semoga weekendnya kalian tetap terrealisasi dengan baik, dengan kebahagiaan dan tanpa kendala apapun. Dicek-cek lagi, hari ini ada janji apa sama siapa, jangan sampai lupa. Pro Dialog Semawi, teman terbaik kamu, nanti di jam 8 kita masuk di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momen

Momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Jangan marah-marah nih teman pro 2 ya di suara kayu. Hahaha.
1: Orang hidup cuma sekali.
0: Hidup tuh cuma sekali. Jadi jangan sampai kita mengisinya dengan hal-hal yang justru warnanya kelabu teman pro 2. Maunya bawaannya tuh marah-marah mulu.
1: Benar hidup cuma.
0: Ya sebenarnya apa aja sih yang terjadi sama tubuh kita kalau kita tuh marah-marah teman pro 2? Apa yang terjadi sama fisik kita?

Iya, ternyata ada beberapa hal yang terjadi sama tubuh saat kita marah-marah, teman perdua, ya kan? Jadi saat marah tuh bisa mengaktifkan sinyal peringatan alami di tubuh kita. Meski sering marah, ya ini bisa berdampak buruk pada kesehatan. Tapi kadang kemarahan itu nggak semuanya buruk. Ada rasa marah sebenarnya yang cuma berperan sebagai sinyal peringatan aja dari tubuh ya, bahwa ada sesuatu yang tidak beres lagi menimpa seseorang. Terus juga biasanya kalau orang marah tuh wajahnya memerah, nafasnya itu memendek gitu ya. Kenapa? Karena detak jantungnya ini akan meningkat dan memompa darah secara maksimal ke arah kepala. Jadi ya itu dia sebabnya ya, kalau kita marah pasti wajah itu ikutnya merah. Kayak apa? Kayak Hellboy. Kalau hijau Hulk ya. Jadi selain itu, kalau kita lagi marah ya, atau mungkin lagi memikirkan respon yang mungkin bertarung, seperti bertarung atau berlari, bawahnya pengen gitu ya, marah aja. Ini untuk menghadapi kondisi ini ya, lebih baik kan duduk ya, kalau di agama kita gitu. Kalau lagi marah tuh berdiri, duduk ya kan, teman perjuwa. Tenangkan diri dulu, istighfar. Ya, terus juga orang yang marah ini pasti kondisi tubuhnya ini berkeringat dan juga bergetar gitu ya. Jadi kalau saat seseorang marah ini suhu tubuh meningkat, makanya tubuh akan otomatis mengeluarkan keringat untuk menetralkan kenaikan suhu ya. Tubuh yang berputar ya atau bahkan bergetar ini bisa terjadi karena adanya ketegangan otot. Bahkan sakit juga depresi. Nah, terlalu banyak kortisol ini akan menaklukkan hormon serotonin. Jadi membuat kita tuh menjadi lebih agresif ya. Bawaannya tuh maunya emosi. Makanya jangan marah-marah, teman berdua. Ya kan, kalau terkadang udah gak sanggup ditahan lagi sih memang. Tapi terkadang ya gitu ya, orang marah itu kan takutnya mengeluarkan kata-kata yang kasar ya, perilaku-perilaku yang akhirnya itu gak bisa kita tarik lagi ya, jadinya nyesah. Radio Laksmawi, untuk kalian di pagi.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada. Setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi.

RI dengan esensi buku, Laut Bercerita. Laut Bercerita adalah sebuah kumpulan cerita pendek yang ditulis oleh sejumlah penulis terkemuka. Buku ini menghadirkan berbagai cerita yang berpusat di sekitar tema-tema kelautan, petualangan, dan manusia dalam konteks lautan yang luas. Buku ini bukan sekedar kumpulan kisah petualangan laut, melainkan juga sebuah eksplorasi mendalam tentang hubungan manusia dengan alam, kehidupan, dan misteri lautan. Salah satu ciri utama buku ini adalah keragaman cerita yang disajikannya. Pembaca akan menemukan cerita-cerita tentang para pelaut yang mencari harta karun legendaris di dasar laut, kisah tentang pertemuan tak terduga dengan makhluk laut yang misterius, dan refleksi tentang kesendirian dan ketenangan yang ditemukan di tengah samudra yang luas. Buku yang ditulis oleh Leila S. Chudori ini bertema tentang keselamatan, perjuangan, dan rasa kebersamaan di laut merajut jalinan cerita-cerita. Penulis buku ini juga dengan cermat menggambarkan realitas kehidupan para pelaut, risiko yang mereka hadapi, serta keajaiban alam bawah laut yang mempesona. Buku ini juga mencerminkan nilai-nilai seperti ketekunan, keberanian, dan persahabatan yang seringkali menjadi dasar dalam kehidupan di lautan. Selain itu, buku dengan judul Laut Bercerita juga menyoroti isu-isu lingkungan dan konservasi. Beberapa cerita menggambarkan dampak kegiatan manusia terhadap ekosistem laut dan membangkitkan kesadaran akan perlunya menjaga lautan dan makhluk hidup di dalamnya. Ketika membaca buku Lautan Bercerita ini, pembaca akan merasa seolah-olah mereka mengarungi lautan yang luas bersama para pelaut, dan cerita-cerita ini juga membawa para pembaca ke dalam view misterius. Buku ini mengundang kita untuk merenungkan hubungan unik antara manusia dan lautan, serta keajaiban dan tantangan yang ditawarkan oleh lautan. Dengan segala keunikan cerita di dalamnya, Laut Bercerita mengunggah imajinasi pembaca dan mengingatkan kita akan keindahan dan kekuatan lautan menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia kita. Buku ini adalah persembahan yang mempesona untuk pencinta petualangan, sastra, dan alam. Di ringkasan ini, kami hanya menyentuh permukaan dari kekayaan cerita di dalam Laut Bercerita. Buku ini menyediakan perjalanan emosional dan intelektual yang mendalam, menawarkan wawasan-wawasan yang memikat tentang alam, kehidupan, manusia, dan misteri lautan yang tak terbatas. Judul buku Laut Bercerita, penulis Leila S. Chudori, tahun terbit 2017.

Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara.

terinspirasi dari istrinya. Leo Gerstengze, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambah

dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

RI dengan esensi buku Metropop Resign. Resign mengisahkan kisah seorang tokoh utama yang terjebak dalam rutinitas monoton pekerjaannya di sebuah perusahaan besar di ibu kota. Ia adalah contoh nyata dari generasi muda yang mungkin menghadapi tekanan dalam menjalani karir yang mereka ambil hanya karena tekanan sosial dan ekspektasi keluarga. Pekerjaannya membuatnya merasa terjebak, tidak berdaya, dan semakin meragukan apakah pekerjaan tersebut memberikan makna atau kebahagiaan dalam hidupnya. Namun semuanya berubah ketika ia bertemu dengan seorang karakter perempuan yang berbeda. Karakter ini menginspirasinya untuk mempertanyakan ulang prioritas apa dalam hidupnya dan merenungkan makna sejati dari pekerjaan dan kebahagiaan. Keduanya memulai perjalanan yang menarik untuk mengejar impian dan meraih kebahagiaan sejati. Buku yang ditulis oleh Almira Bastari ini menggambarkan konflik batin tokoh utama yang dihadapkan pada pilihan antara karir yang konvensional dan impian yang lebih autentik. Mengilustrasikan bagaimana tekanan sosial dan ekspektasi dapat memengaruhi keputusan seseorang dalam menjalani hidupnya. Di tengah perjalanan ini, buku Resign membahas tema makna dalam pekerjaan dan hubungan antara karir serta kebahagiaan. Buku ini juga mengeksplorasi hubungan percintaan tokoh utama dengan karakter perempuan yang ia temui, membantu meruntuhkan dinding emosionalnya dan mengungkapkan potensi cinta sejati serta hubungan yang berarti. Ini menciptakan lapisan emosional yang dalam buku ini. Selain itu, Resign menghadirkan penggambaran perkotaan yang hidup dan dinamis. Pembaca akan merasa seperti mereka mengikuti karakter utama dalam menjelajahi kota dengan segala keragaman dan kompleksitasnya. Menciptakan latar belakang yang kuat untuk kisah ini dan menghadirkan nuansa modern perkotaan yang autentik. Melalui perjalanan karakter utama, pembaca diajak untuk merenungkan tentang arti sejati dari kebahagiaan dan bagaimana menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai dan impian pribadi. Buku ini memberikan pesan kuat tentang pentingnya mengejar apa yang benar-benar penting dalam hidup kita daripada hanya mengikuti alur yang sudah ada. Resign yang ditulis oleh Almira Bastari pada tahun 2018 ini bercerita yang memadukan elemen-elemen romantis, dramatis, dan motivasional tentang kisah pertumbuhan pribadi, penemuan makna, dan keberanian untuk mengambil langkah-langkah besar dalam hidup. Ini mengingatkan kita semua bahwa kita memiliki kendali atas arah hidup kita dan bahwa kita penting untuk mengejar apa yang membuat kita bahagia. Dalam akhirnya, Resign adalah sebuah karya sastra populer yang menggambarkan perjalanan pribadi yang menginspirasi. Buku ini mengajak pembaca dalam ruang merenung tentang tujuan hidup mereka, impian, dan kebahagiaan sejati. Judul buku dari Metropop Resign, penulis Almarita Bastari, tahun terbit 29 Januari 2018, RRI untuk Indonesia.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Koma 2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang rongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang rongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Radio Headlist Indonesia, teman-teman Radio Edis. Astaga, bercanda. Di jam 10.26 menit antar pagi menjelang siang. Kita udah hampir masuk di jam 10.30 siang, teman-teman dua ya. Dara nemenin kalian 30 menit lagi di jam 11 nanti selesai. Ini weekend, teman-teman Pro 2 ya. Cuaca juga cerah, untuk yang mau jalan-jalan juga masih bisa. Kali aja ada tempat yang mau kalian kunjungi, teman-teman Pro 2. Atau kalian tim yang kalau weekend libur ya memang di rumah aja sih ya, untuk lebih istirahat ya, nenangin diri ya kan, karena memang me time itu kan beda-beda. Ada yang me time tuh harus ke satu tempat, harus jalan-jalan, mau makan ini gitu ya, atau mau kesini gitu kan. Ada juga sebagian me time cuma cukup di rumah dengan ketenangannya, dengan masakan rumahnya, dengan koleksi film-filmnya, pokoknya udah di rumah tuh udah paling nyaman. Ya ada nggak tapi di antara kalian yang suka banget jalan-jalan tapi gitu diajak jalan-jalan kayak malas gitu ya, mulai dari malas untuk siap-siap tuh, malas milih baju untuk yang cewek ya, malas milih jilbab. Terus nanti langsung tuh kalau diajak jalan, aduh nanti capek lagi gitu ya, tapi ya gitu pengennya ya keluar rumah. Ini yang kayak gini maunya apa sih teman-teman Pro 2 ya, diajakin mager untuk siap-siap, nggak ada yang ngajakin, katanya suntuk nggak tahu mau kemana. Jadi kalian tim yang mana? Apapun itu ya, semoga tetap menjadi weekend yang happy deh, teman-teman berdua ya.

RRI dengan esensi buku Stop Overthinking. Buku Stop Overthinking, sebuah panduan yang sangat berguna bagi mereka yang sering terjebak dalam siklus berlebihan berpikir atau overthinking. Penulis membahas berbagai teknik dan strategi untuk mengatasi kecemasan dan menghentikan kebiasaan berpikir berlebihan yang dapat mengganggu kesejahteraan kita. Salah satu poin utama dalam buku ini adalah kesadaran akan masalah overthinking. Penulis menjelaskan bahwa overthinking dapat memengaruhi kualitas hidup kita secara signifikan, memicu kecemasan, depresi, dan menghambat kemampuan kita dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, langkah pertama dalam mengatasi overthinking adalah mengenali gejala-gejalanya. Buku ini mengajarkan pembaca untuk pengembangan diri yang lebih dalam. Ini melibatkan pemikiran dan emosi kita dengan lebih baik. Penulis menekankan betapa pentingnya meditasi dan refleksi sebagai alat untuk mengembangkan kesadaran diri ini, dengan lebih sadar tentang apa yang terjadi dalam pikiran dan perasaan kita. Kita dapat lebih mudah mengenali kapan kita mulai overthinking. Buku ini juga mencakup teknik-teknik praktis untuk menghentikan siklus overthinking. Salah satu strategi yang dibahas adalah stop and challenge. Di mana kita belajar untuk menghentikan pikiran berlebihan yang negatif dan menggantinya dengan pemikiran yang lebih realistis dan positif. Ini membantu mengubah pola pikir kita dan mengurangi kecenderungan untuk terjebak dalam siklus overthinking. Selain itu, penulis juga menyoroti pentingnya berbicara dengan seseorang tentang perasaan dan kekhawatiran kita. Buku ini menggarisbawahi bahwa berbagi dengan seseorang yang kita percayai dapat membantu mengurangi tekanan dan memberikan perspektif yang berbeda tentang masalah yang sedang kita hadapi. Terkadang, berbicara dengan seorang teman atau profesional kesehatan mental dapat menjadi langkah yang sangat penting dalam mengatasi overthinking. Penulis juga menekankan pentingnya mengembangkan rutinitas dan kebiasaan yang sehat, olahraga, tidur yang cukup, dan makan dengan baik. Semuanya

dapat berdampak positif pada pikiran dan perasaan kita. Penulis berpendapat bahwa menjaga kesehatan fisik kita adalah bagian penting dari mengatasi overthinking. Selain itu, buku ini menawarkan pandangan yang seimbang tentang pengambilan keputusan. Overthinking seringkali membuat kita ragu-ragu dan sulit membuat keputusan. Namun, penulis mengajarkan bahwa terlalu lama berpikir juga tidak baik. Buku ini menguraikan pendekatan yang lebih baik untuk pengambilan keputusan yang mencakup pertimbangan rasional. Selanjutnya, buku ini membahas pentingnya mengubah pola pikir negatif menjadi positif. Ini mengidentifikasikan keyakinan dan pemikiran yang merugikan kita sendiri. Kemudian menggantinya dengan pemikiran yang lebih sehat dan konstruktif. Penulis juga berusaha memberikan berbagai latihan dan contoh untuk membantu pembaca dalam proses ini. Terakhir, buku ini menyoroti pentingnya menjalani kehidupan yang lebih dalam. Terlalu sering kita terjebak dalam berpikir tentang masa lalu atau masa depan, dan ini dapat menyebabkan kita berpikir yang berlebihan atau overthinking. Selain itu, penulis juga mengajak pembaca untuk lebih dalam mengenali situasi saat ini, menikmati momen yang ada, dan menghargai kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, buku Stop Overthinking adalah sumber yang berharga bagi mereka yang ingin mengatasi overthinking. Ini memberikan panduan yang jelas dan praktis untuk mengembangkan kesadaran diri, menghentikan siklus overthinking, dan menjalani kehidupan yang lebih seimbang dan lebih bahagia lebih dari sebelumnya. Demikian esensi buku Stop Overthinking. Lebih happy jalani hidup dengan tidak berpikir berlebihan. Tahun terbit 2022. Karya Nick Trinton. Dari RRI untuk Indonesia.

Setiap hari jam 11 sampai jam 12 siang di RRI Pro 2 FM Lok Semawe, teman terbaik kamu. Semua 5,2 RRI Pro 2 Lok Semawe, tempat terbaik kamu. Selamat siang ya untuk kamu semua yang pagi hari ini sudah beraktivitas, sudah dari pagi juga kamu punya aktivitas sendiri dengan beragam aktivitas memperdua ya. Dan seperti biasanya aku Dika akan menemani kamu ya. Dan hari ini panjang banget waktunya ya. Waktunya itu akan terus aku temani sampai jam 17.30. Panjang banget ya waktunya. Ya udah deh, teman pro 2, kita nikmati saja ya di special weekend ini akan terus panjang. Dan tentunya di siang hari ini untuk kamu yang sedang beraktivitas, semoga aktivitas kamu juga tidak terkendala apapun, kamu juga sehat di sana, tidak lupa makan siang ya. Kita dengerin pro 2 hitlist mancanegara untuk kamu yang mau bergabung di 08167 15952 ya. Untuk lagu-lagu produktivitas mancanegara setengah waktu hari ini pastinya sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Bersama kami kita dengerin Ariana Grande dengan lagunya Petal.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Masih di Semela 5,2 RRI Perdolok Semawe, teman terbaik kamu. 25 menit tinggalkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Di tahun 2026, Perunggu merilis single Ini Abadi dan ini menjadi single perdana Perungu ya, yang tentunya menemani kamu di tahun 2026. Ini adalah grup yang di dalamnya terdiri dari Adam Adenan dan terus juga ada Ildo yang dibentuk dari tahun 2019. Dalam banget memperdua banyak sekali lagu-lagunya dan akhirnya di tahun 2026 mereka merilis sebuah lagu. Ini menjadi salah satu album di dalam salah satu produksi mereka dalam judul Dalam Dinamika tentunya. Selamat mendengarkan Prodolog Semawe dan sebentar lagi kamu akan mendengarkan kumandang azan sholat zuhur di jam 12:31 waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan darinya Taylor Swift yang akan aku puterin di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

sekali dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruhnya, dan beruntunglah dia. Sebaliknya, jika rusak, sungguh ia telah gagal dan merugilah dia. Hadis riwayat Tirmizi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dimuliakan Allah, dalam hidup kita selalu ditimpa musibah dan cobaan. Sekarang kita lihat bagaimana makna lain dari musibah dan cobaan. Rasul bersabda, tidaklah seorang muslim itu ditimpa suatu kepayahan, penyakit, kegalauan, kesedihan, gangguan ataupun kegundahan hingga duri yang mengenainya, kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dengan musibah itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Musibah atau cobaan itu akan mengecil bila dia dirahasiakan, membesar bila dikeluh kesahkan, menjadi rumit bila diobral ke manusia dan ke media sosial, dan menjadi terurai bila dicurhatkan hanya kepada Allah sang pemilik musibah. Hadapi hidup ini dengan senyuman, tetap tersenyum dan tersenyum, karena musibah dan cobaan adalah sebuah kehendak dan ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yakinlah, semua itu tidak akan pernah melebihi batas kemampuan kita dalam menjalaninya. Musibah dan cobaan itu ibarat peluit peringatan bagi yang lupa, sarana ladang pahala bagi yang bersabar, dan pengingat rahmat Allah bagi kita semua. Sebuah musibah akan merubah menjadi kenikmatan saat di mana kita berhasil mensikapinya dengan rasa syukur, berbekal sabar dan berjubah tawakal, serta mampu mengambil ibrah dari setiap kejadian. Dan sejatinya musibah itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita hambanya. Dan hanya keterbatasan ilmu yang kita miliki, kita melihat sebuah musibah dari sudut pandang yang berbeda. Tetap bersabar, karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

1 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat, baru aja kita mendengarkan kumandang azan sholat zuhur setengah jam yang lalu, teman Pro2, dan masih dengan lagu religi terakhir yang menemani kamu di siang hari ini sebelum kita lanjut ke santai siang informasi berikutnya tentunya. Selamat makan siang bersama orang-orang tersayang kamu di hari ini, teman Pro2, ataupun untuk kamu yang menikmati kopi sama kayak aku yang baru minum kopi, kayaknya bisa deh ya sesekali ya. Tapi jangan berlebihan juga, karena ini pastinya akan mempengaruhi stamina kita juga di spesial hari weekend hari ini. Kita hadirkan informasi dulu, teman Pro2, di mana diinformasikan hujan deras yang mengguyur Kota Langsa ya Jumat 11 September kemarin menyebabkan Sungai Kerung Langsa meluap, dan kondisi tersebut mengakibatkan sejumlah kawasan pemukiman warga di 6 kampung terendam banjir. Berdasarkan pendataan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Langsa, sebanyak 310 kepala keluarga atau 1.175 jiwa terdampak banjir, di mana sejumlah warga bahkan harus dievakuasi ke lokasi yang dinilai lebih aman. 6 wilayah terdampak meliputi Gampong Gedubang Aceh, Pondok Kemuning, Selalah Baru, Sidodadi, Gampong Jawa, dan juga Pondok Pabrik. Dari data sementara, Pondok Pabrik menjadi wilayah dengan jumlah warga terdampak dan terbanyak, teman Pro2. Ada 89 KK atau sekitar 404 jiwa. Dan selanjutnya ada di Sidodadi sebanyak 78 KK atau 270 jiwa, dan Pondok Kemuning 71 KK atau 213 jiwa, Selalah Baru 50 KK atau 197 jiwa, Gampong Jawa 16 KK dan 68 jiwa, serta yang terakhir Gedubang Aceh 6 KK atau 23 jiwa di sana. BPBD Langsa bergerak melakukan pemantauan sekaligus evakuasi di sejumlah titik, teman Pro2, dan petugas juga menyiagakan 1 unit perahu karet untuk membantu penanganan apabila kondisi kembali memburuk. Ketinggian debit air di Kerung Langsa dilaporkan mencapai sekitar 1 meter dan petugas masih memantau kawasan sepanjang aliran sungai yang berpotensi kembali mengalami luapan tentunya. Namun kondisi banjir mulai menunjukkan perkembangan positif sekitar pukul 10 pagi, yang di mana air di sejumlah lokasi dilaporkan berangsur surut. Kondisi Sungai Kerung Langsa juga relatif kembali aman. Jadi meskipun demikian, warga di kawasan rawan banjir tetap dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama apabila hujan deras kembali mengguyur wilayah hulu maupun Kota Langsa. Ini untuk kedua kalinya, teman Pro2, Langsa ya diguyur hujan yang sangat deras dan bahkan Sungai Kerung Langsa meluap ya. Jadi ada beberapa histori teman-teman kita melihat mereka untuk kedua kalinya mengalami musibah ini ya, dan berdampak kepada 1.175 warga terdampak tentunya. Semoga semuanya kian membaik ya, luka yang lama belum sembuh dan ini kembali terjadi, dan kita berharap semoga masyarakat di sana baik-baik saja, dan kita akan terus mengupdate informasi lainnya tentunya di Prodolog, semuanya teman terbaik kamu. Masih akan terus kita dengarkan lagu-lagu di siang hari ini sebelum nantinya di jam 14 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan top chart kita ya, dan disusul internasional juga yang akan menemani kamu di special weekend nanti di jam 14 waktu Indonesia Barat. Kita ke lagu darinya Selena Grace dan juga Andi Rianto, dan lagu ini juga sudah diminta oleh siapa nih namanya ya. Oke, sudah diminta sama Minais ya, lagu darinya Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati yang akan kita dengarkan. Erotik Prodolog Semawe, teman terbaik kamu, selamat mendengarkan.

0: Santai siang, ada yang enak nih.
1: Apa sih yang enak-enak?
0: Ada rekomendasi kuliner enak, cerita unik di balik kuliner di Kota Loksmawe.
1: Pastinya semua dikemas seru ala anak muda di Pro 2 Kuliner.
0: Setiap hari jam 12 siang, hanya di
2: RRI Pro 2 Loksmawe.

Jo, ku tunggu jawaban ya. Yang ini udah nganterin kita ke jam 13 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat. Kamu lagi ngapain jam segini, teman perdua? Pasti jam segini kamu lagi makan siang ya. Dengan setelah kepusingan yang sangat lama ya, kamu gak tahu mau masak apa karena kayaknya suami sama anak kamu udah, waduh, udah bosan banget ya sama makanan-makanan dari Senin sampai hari Jumat. Dia makan di luar terus gitu ya. Tapi hari ini kamu memilih untuk masak sendiri, ataupun sebaliknya, teman perdua. Saking bingung karena setiap hari masak, ibu-ibu udah gak tahu lagi mau masak apa ya. Tapi aku punya ya menu-menu yang salah satunya ini menjadi menu favorit aku, teman perdua. Mungkin gak akan kamu gunain untuk hari ini, tapi untuk besok ya. Hidangan sederhana yang ini seringkali menjadi makanan yang selalu kita buat di rumah. Salah satunya yaitu sayur bayam ya. Jadi olahan sayuran hijau yang sebenarnya, teman perdua, udah menjadi makanan yang paling sering kita masak nih ya, di mana sayur bayam yang teksturnya itu nggak perlu lama-lama dimasak karena memang udah enak ya. Jadi sayur bayam ini juga bisa kamu bisa kamu barengi dengan jagung, terus juga wortel ya, bening-bening gitu aja, nggak usah pakai minyak gitu ya. Kamu cukup cincang cabe merah, terus juga bawang putih, udah cemplungin aja. Terus di dalamnya ada jagung, wah itu udah sedap banget sih. Tidak lupa dengan ikan goreng ataupun ayam goreng dan juga terasi. Wow, nikmat sekali. Ini lauk yang sangat sederhana, apalagi dimakan dengan nasi yang hangat. Waduh, aku kayak pengen ya. Nah, jadi teman perdua, kamu harus tahu bayam ini ternyata memiliki banyak sekali manfaatnya. Walaupun ya kamu masaknya set, tapi makanan yang nikmat itu sangat luar biasa apabila kamu masaknya dengan sepenuh hati. Jadi gak perlu harus mewah ya. Sebenarnya semangkuk sayur bayam hangat bersama nasi yang panas dan lauk yang sederhana pun sudah cukup menghadirkan rasa nyaman di meja makan, terutama hari ini di special weekend ya. Jadi pastinya kamu udah jor-joran banget nih ya untuk masak agar bisa makan bersama anak-anak tersayang kamu tentunya, dan bersama keluarga tercinta juga ya. Selamat melanjutkan aktivitas kamu. Setengah jam lagi kita akan mendengarkan top chart kita di minggu ini. Mungkin ada lagu yang kamu suka, ada lagu yang kamu udah idam-idamkan menjadi juara. Nanti deh ya di jam 14 waktu Indonesia Barat. Kita tinggalkan Keljo, kita ke lagu-lagu berikutnya, teman perdua. Aku pilihin yang lagi viral banget lagu ini ya, darinya Sienna Spiro, yang akan aku puterin di suasana siang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kamu. Jangan lupa dengerin terus RRI Lok Semawe, teman terbaik kamu.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Ryan Pono, Tanya Hati, Teman Perdua, ini juga pernah di cover sama Indah ya. Dan ini sebenarnya lagu darinya Pasto, Teman Perdua. Banyak banget yang udah mengcover lagu ini dengan judul Tanya Hati ya. Ini ada yang versi Ryan Pono, terus ada versi darinya Indah Akila. Wah, banyak banget ya. Lagu ini gak pernah, apa yang gak pernah kita dengarkan dengan versi-versi yang ya tetap mengikis hati kita. Salah satunya pernah di cover juga sama Cynthia Gabriella ya. Oke, sudah memasuki jam 14 waktu Indonesia Barat. Seperti aku bilang tadi, kita akan mendengarkan Indonesia Top 20 dan nanti juga disusul dengan Mancanegara Top 20 edisi hari ini di 12 September 2026. Tentunya terima kasih atas kebersamaan kita. Tenang aja, aku akan terus menemani kamu nantinya, Teman Perdua, diikuti juga di jam 14 Indonesia Top 20, terus dilanjutkan dengan International Top 20. Berikutnya juga masih akan kita relay Pro 2 Jakarta mendengarkan Music Planner. Aku akan kembali di jam 5 sore nanti, Teman Perdua. Dan terus bersama kami di sini RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Special weekend ini akan terus menemani hari-hari kamu di hari Sabtu tentunya. Selamat melanjutkan makan siang bersama kami RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

5.2 RRI Pro 2 FM Lock, sebagai teman terbaik kamu, radionya anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di minggu ini, Egy Putra kembali menyapa kamu untuk menginfokan 20 lagu Indonesia teratas versi Pro 2 FM Lock Spawe. Jadi buat kamu yang udah nge-request, buat kamu yang udah sering dengerin, buat kamu yang sudah berdoa mungkin untuk lagu-lagu pilihan kamu agar tidak keluar dari favorit, ini informasinya buat kamu. Ya, setiap minggunya ada lagu masuk, ada lagu keluar ya. New entry for this week, ada Sumpah Matinya Goralseline Jessica yang langsung berada di posisi ke-20. Nomor 20.

Ya, kemudian Jangan Paksakan Rindu miliknya Ivan Seventeen turun satu peringkat. Kemarin 18, minggu ini 19. Jangan Paksakan Rindu. Emang rindu bisa dipaksa gitu?

kita tancap gas ke posisi ke-18 di minggu ini, teman Pro 2, dengan judul lagu Hitung-Hitung, dinyanyikan oleh Toton Karibo, turun lagi-lagi turun satu peringkat ya. Minggu lalu 17, minggu ini 18.

Nah, ini dia nih, salah satu penyanyi yang pembawa warna tersendiri akhir-akhir ini di Belantika Musik Indonesia. Salah satunya ada Naikila dengan MMG. Naik 2 peringkat, teman Pro 2, minggu lalu di 19, minggu ini di 17.

0: kamu lumayan sering gak sih dengerin Sampurnanya Aku NPD? Nah, si NPD ini nih turun 3 peringkat ya. Minggu lalu 12, di minggu ini di posisi ke-15.
1: Robots 15.

0: ya menjadi background fitur sosial media. Siapa lagi kalau bukan sesi potret miliknya Enow featuring Ari Lesmana di posisi ke-14, teman Bro 2.
1: 14.

Nah, salah satu lagu pilihan kategori pria nih dalam Festival Bintang Radio ya. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijaunya. Naik 3 peringkat teman Pro 2 minggu lalu 15, minggu ini di posisi ke-12. 12. 12.

Ya, gak kerasa kita sudah beralih ke top 10 for this week, teman Pro 2. Ada lagu yang sangat mendayu-dayu kali ini ya. Pembuka di 10 terbaik kita pertama ada Cinta Kita yang dinyanyikan oleh Fabio Asyar barengan Toh Pati di posisi ke-10.

Nah kalau kamu ingat teman Pro 2 cinta kita ini dibawakin pertama kali oleh Reza Artamevia yang gak kalah uapiknya. Dan tahun lalu Topati dan Fabio Asher kembali nge-recycle lagu ini dengan gak kalah nikmatnya didengarkan. Senang dengar suaramu lagi. Waduh, ini judul lagu berasa statement ya. Ariel Noah dan Raisa di posisi ke-9.

disusul Haichunya Salma Salsabil naik 2 peringkat kemarin 10, minggu ini di posisi ke-8. 8.

Sheila on 7 dengan lagu sederhana nih. Mana nih, Sheila Gang, Sheila Gang ya. Di posisi ke-6 teman Pro 2.

Iya, akhirnya kalau tadi sudah di top 10, sekarang kita berada di top 5. Diawali dengan Marion Jola dengan judul lagu Bebal di posisi kelima. 5

0: Nah, di minggu ini teman Pro 2 untuk 20 lagu terbaik Indonesia itu tuh ternyata ratingnya sama ya. Untuk posisi pertama, posisi kedua, dan posisi ketiga. Sama seperti minggu lalu. Kita awali dulu dengan top 3 kita di minggu ini. Ada Seribu Kali miliknya Ghea Indrawali, yang juga minggu lalu di posisi ketiga.
1: Nomor 3.

Kan dan Raim Laude dengan judul lagu Iqra. Tapi sebelumnya kita recap dulu. Jadi buat kamu semua yang baru mendengarkan Pro 2 FM Lox Mawai sekarang, aku infoin dulu ya dari bawah posisinya sebelum kita bacain dan informasikan dua peringkat terbesar di minggu ini. Ada lagu keluar, ada lagu yang masuk. Lagu keluar di minggu ini ada Liodra dengan Teganya Kau yang telah bertahan selama 13 minggu. New entry kita for this week, Gracelyn Jessica dengan Sumpah Mati. Jangan Paksakan Rindu miliknya Ivan Seventeen di posisi ke-19. 18 ada Toton Karibo dengan Hitung-Hitung. MMG miliknya Naikila di posisi ke-17. 16 sama seperti minggu lalu ada Chanchi dengan judul lagu LDR. Sempurnanya Aku miliknya NPD di posisi ke-15. 14 ada Enau featuring Ali Lesmana dengan Sesi Potret. Malu-Malu miliknya Dia dan Indah Kus di posisi ke-13. 12 ada Tulus dengan Teh Hijaunya. 11 ada Farel Hilal, Keliling. Cinta Kita miliknya Tohpati Fabio Asher di posisi ke-10. Senang Dengar Suaramu Lagi, Ariel Noah Raisa di posisi ke-9. 8 ada Salma Salsabil dengan Hachu. Remuknya Anji Carvalho berada di posisi ke-7. 6 ada Sheila on 7 dengan Sederhana. Bebal Marion Jola di posisi ke-5. Rollerblade Nona di posisi ke-4. Gea Indrawari dengan Seribu Kali di posisi ke-3. Dan siapakah jawara kita di minggu ini dan runner up kita di minggu ini? Selamat untuk Raim Laude dengan judul lagu Iqra, runner up kita di minggu ini sama seperti minggu lalu. Dan dengan demikian langsunglah jawaranya ya, Mbak Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan sebagai posisi ke-1.

0: Ya, dengan demikian kamu juga sudah tahu ya siapa jawara kita di minggu ini untuk 20 lagu Indonesia versi teratas versi Pro 2 FM Lox Mawe. Kamu jangan lupa untuk sering-sering request lagu kesayangan kamu kalau kamu nggak pengen lagu favorit kamu keluar dari 20 lagu terbaik Indonesia kita. Well, kita langsung saja dari 20 lagu terbaik Indonesia, kita akan beralih ke 20 lagu terbaik mancanegara teratas versi Pro 2 FM Lox Mawe di minggu ini.
1: Lagu-lagu terbaik Indonesia favorit Anda dalam 20 lagu Indonesia teratas. 20 lagu Indonesia teratas.

jumpa lagi. Baru tadi dengerin suara aku, sekarang selama 1 jam ya. Sekarang kamu nemenin lagi, dengerin lagi 1 jam lagi. Semoga kamu gak bosen untuk tahu deretan lagu terbaik mancanegara versi Pro 2 FM Lok Semawe. Yes, buat kamu yang udah sering request, buat kamu yang sudah dengerin Pro 2 FM, pasti kamu gak asing dengan 20 lagu terbaik ini ya. Terutama yang sering kamu request dan tongkrongin. Diawali dengan serunya Night Shift Superstar from Muse, berada di posisi ke-20 lagu mancanegara teratas versi Pro 2 FM Lok Semawe. Nomor 20.

Ada yang seneng gak sih sama lagunya Gracie Abrams dengan Look at My Life? Nah, seru kan? Tapi di posisi ke-17 loh dia. 17.

Spike-nya Bruno Mars, teman Pro 2. Ada yang seneng sama Bruno? Bruno keren banget lagunya. Berasa produktif banget beliau ya. Lagunya langsung ada 3 loh. Di posisi ke-14. 14.

0: lagi-lagi nih Bruno. Ya, di posisi ke-13. Kalau tadi di posisi 14 dengan I Just Mike, sekarang Cha-Cha-Cha-Cha-Cha di posisi ke-13, Bruno Mars.
1: 13.

Kita beralih ke top 10 for this week, teman Pro 2. Sama, langsung diawali dengan posisi ke-10, ya. Kayak aku bilangin tadi, sama seperti minggu lalu, ada Olivia Dunn dengan So Easy to Falling in Love.

Anda nih pecinta Zayn Malik dari zaman One Direction dulu sampai dengan beliau sudah solois, apalagi di lagu Die For Me ini enak banget didengar. Di posisi ke-6.

0: Yes, akhirnya top 3. Siapakah di 3? Siapa lagi kalau bukan Ariana Grande dengan Bloodline, teman Pro 2.
1: Nomor 3.

Yes, akhirnya kita akan menemukan siapakah pemenang atau jawara di minggu ini ya. Ada dua, apakah Mbak Olivia Rodrigo dengan drop dead-nya atau Aperture from Mas Harry Styles. Sebelumnya kita infokan lagi nih buat kamu semua yang baru dengerin Pro 2 FM Loksmawe, dari lagu urutan bawah sampai dengan ketiga. Sebelum kita umumkan jawaranya di minggu ini, 20 ada miliknya Muse dengan Night Shift Superstar, disusul Oplight-nya Taylor Swift di posisi ke-19. 18 ada miliknya Dominic Fike dengan judul White Case. Look at My Life, Gracie Abrams di posisi ke-17. Ada Lisa Rema Anita dengan Goals di posisi ke-16. Dev featuring Tams dengan Rain Dance, teman Pro 2, di posisi ke-15. Setelahnya disusul Bruno Mars dengan I Just Might. Lagi-lagi, Cha-Cha-Cha Bruno Mars di posisi ke-13. I Know It, I Know You. Taylor Swift di posisi ke-12. Shakira di posisi ke-11 dengan Die Die. So Easy, Falling In Love, Olivia Dean di posisi ke-10. Maybe You Are The Problems, Ava Max di posisi ke-9. 8 sama nih kayak minggu lalu, Ariana Grande, Hard That I Made You Love Me. Go, Blackpink di posisi ke-7. Zayn Malik, Die For Me di posisi ke-6. Bittersweet-nya Madison Beer di posisi ke-5. Akhirnya, SZA, Nobody Gets Me di posisi ke-4. Bloodline, Ariana Grande di posisi ke-3. Ayo tebak, apakah Mas Harry Styles dengan Aperture atau Teteh Olivia Rodrigo dengan Drop Dead untuk jawara kita di minggu ini? Yes, siapa nih para fansnya Harry Styles menjadi jawara di minggu ini dengan Aperture? Dengan demikian, runner up kita di minggu ini ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Nomor 2.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sekarang kita masuk ke Music Planner. Dan sore hari ini gue udah gak sendirian, karena udah ditemenin bareng Mas Rio Nadabumi dan juga Bang Olan. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore semuanya.
3: Music Planner di Indonesia.
0: Wah,
3: ini gimana nih? Agar-agar mendung.
0: Iya.
3: Tadi juga katanya gempa di Pulau Seribu.
0: Betul.
3: Kereta-kereta pada didiemin semua.
0: Iya, iya, iya, iya, iya.
3: Iya. Dan hari ini juga lagi rame tuh di
0: GBK ya. GBK, betul, ya. Betul, betul. Lagi Jakarta bola. Lagi sibuk banget kayaknya ya.
3: Sibuk banget.
0: Kemarin kan juga RRI sempat ulang tahun juga.
3: Ulang tahun 81. Selamat untuk RRI. Congratulations. Semoga jaya selalu.
0: Wah, ucapannya ya. Nah, sore hari ini Mas Rio bareng siapa nih, Mas?
3: Ya, hari berangkat ini sini aku bawa orang ganteng.
0: Waduh. Ya, cantik, cantik.
3: Iya, kata dia, gue ganteng bawaan dari Orok katanya. Okay, gue juga bilang gitu kan. Emang gimana lagi?
0: Gak mau kalah gitu ya, Mas.
3: Kalah ya kan.
1: Nah, sertifikat kegantengan gak ada, Mas.
0: Gak ada.
1: Sah-sah aja.
3: Iya, jadi gak perlu pakai sertifikat. Memang udah ganteng dari lahirnya.
0: Benar.
3: Dan kebetulan ini juga vokalis. Lagunya ada popnya, ada rocknya sedikit dan lain-lain. Nah, kita mau ngobrolin tentang lagu barunya. Dan bagaimana, apa yang terjadi di sisi beliau ini selama berkarir di musik, karena banyak-banyak kejadian lah. Nah, ini kita harus ngobrol apa yang senengnya, apa yang enggak senengnya.
0: Oke.
3: Namanya Olan.
1: Ya, aku Olan. Jadi selamat sore semua Music Planner.
3: Selamat sore.
1: Jadi kita akan bahas apa ini, gue enggak tahu.
0: Iya.
1: Kalir aja dengan Mas Rio yang paling ganteng.
3: Iya, orang mana, tanggal lahirnya berapa.
0: Tapi Mas Olan kesibukannya apa nih akhir-akhir ini?
1: Oke, kesibukannya ya pura-pura sibuk sih sebenarnya.
0: Pura-pura sibuk ya.
3: Sibuk yang pura-pura sibuk.
1: Iya, sibuk-pura sibuk.
0: Sibukin diri sendiri.
1: Tidak banyak prioritasnya.
0: Oh, iya.
3: Jadi mengalir aja.
1: Mengalir. Jadi kalau ada di sana ada cuan.
0: Oke.
1: Sejauh ini masih musik masih prioritas.
0: Oke.
1: Hingga saya bisa hadir di tempat orang ganteng-ganteng seperti
0: ini. Wis.
1: Khusus buat Music Planner.
3: Wis.
0: Oke. Nah, Mas Olan ini kan tadi katanya baru ngeluarin single terbaru ya.
1: Yeah.
0: Tapi sebelum kita ngobrolin single terbarunya, aku mau tahu kalau misalkan Mas Olan ini udah berapa lama masuk ke industri musik dan udah berapa banyak karya yang udah dibikin nih.
1: Oke. Okay. Kalau berapa lama gue gak tahu pasti.
3: Pokoknya keluar dari jadi bayi itu udah nyanyi.
1: Udah.
0: Langsung bikin ini single ya. Owe.
1: Sebenarnya karena saya asli dari Medan ya. Di Medan juga aku udah buat album 2005 itu.
0: Oke.
1: Dengan musik, aku udah buat album tuh dengan band aku dulu.
0: Oke.
1: Tapi kalau industri skala nasional itu di 2014. Dari 2014 ada band. Itu satu tuh ada namanya Tektona Band. Keluar album juga. Kemudian tidak lama berselang itu selesai, aku sempat berkarir di Malaysia untuk single.
0: Wow.
1: Balik lagi
0: ke Indonesia.
1: Indonesia jadi soloist juga.
0: Oke.
1: Okay. Sampai di Indonesia soloist, tante jalan lagi, masuk ngeband lagi, ya ngeband lagi. Saat itu gue sama band ada Babi Roman.
0: Oke.
1: Okay. Kita proyekkan kemarin itu ada 3 tahun kemudian. Aku balik lagi soloist hingga sampai hari ini.
0: Wow, kayak panjang ya ceritanya. Panjang.
1: Kita melalui COVID tuh. Jaman COVID kemarin. Jadi 3 tahun kemudian kita tetap berkarya, buat proyekan. Tapi kalau khusus untuk masuk ke industri musik, terakhir ngeband sama Babe. Sampai sekarang nih, ya udah, kita soloist aja lah.
0: Soloist ya, oke.
3: Ribet ya kalau soloist ya?
1: Kayaknya nggak ribet.
0: Gitu.
3: Ribetnya di mana ribetnya?
1: Ribetnya saat manggung, playernya yang mana ini?
0: Oke. Tapi kan tadi kan cerita kalau misalkan awalnya itu di Medan gitu ya. Itu di Medan itu dari awal sekolah kah atau kuliah kah? Mulai awal
1: kuliah.
0: Itu berarti ada band musik gitu?
1: Ada dulu. Dulu genre musik yang kan bawa itu lebih ke untuk bawa-bawa yang lebih kayak Red Hot Chili Pepper.
0: Oke.
1: Kita dulu rock lah, semua rock karena basicnya gua kan rock tuh. Jadi ke bawah sampai sekarang, jadi gua nggak bisa, harus banyak belajar pop.
0: Oke.
1: Sama Mas Rio nih kayaknya, dia komposer.
0: Iya. Berarti awalnya rock, terus band sama teman-teman kuliah.
1: Iya.
0: Terus akhirnya itu jalan berapa lama tuh, Bang?
1: Itu masa-masa kejayaan tuh 2000 kejayaan.
3: Masih unyu-unyu.
1: Tapi tuh dulu di Pamulang Medan tuh kayak begini tuh, kayak anggota dewan tuh nyalonin diri tuh gede-gede billboard dulu kan.
0: Apapun
1: itu minuman keras termasuk dulu tuh. Jadi saat itu dari 2004 sampai 2007.
0: Sampai 2008. Oh, cukup lama ya?
1: Gitu.
0: Itu sampai itu udah berapa panggung tuh, Bang?
1: Udah banyak lah kalau untuk sekelas Aceh, Nat dan Sumatera.
3: Tapi itu bawain ngusungin rock atau ada Melayu-Melayu juga?
1: Oh, enggak ada.
3: Enggak ada.
1: Kita yang paling barbar di situ.
0: Oh.
1: Kalau
0: mau
1: tuh naik-naik mana gitu buka baju.
0: Beda sendiri beda gitu sendiri, ya. Gitu. Oke.
3: Okay. Pakai ritual, pakai ayam hitam.
0: Waduh.
1: Bawanya Renhard.
0: Itu bukan manggung kayaknya ya itu ya. Beda lagi ya. Oke, dan akhirnya memutuskan dari band itu jadi solois ya akhirnya.
1: Solois.
0: Nah, itu di Medan juga atau
1: ya, udah di sini?
0: Oh, di Jakarta. Udah akhirnya memutusin buat pindah ke Jakarta. Uh-huh. Itu kenapa tuh, Bang? Alasannya?
1: Tetap ada hal yang enggak bisa dijelaskan sebenarnya.
0: Oke.
1: Tapi ujung-ujungnya kita itu kan ditarik dengan circle itu-itu aja. Gue udah berusaha untuk lari dari musik.
0: Oke.
1: Gue mau hidup normal deh gitu kan. Tapi ketemu lagi orang-orang yang begini. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Mau enggak ini? Gue mau enggak jadi ini? Mau enggak nyanyi dan segala macam? Udah. Situ tawaran ada. Ujung-ujungnya gue ya udahlah, jalan beriringan.
0: Akhirnya jalanlah di Jakarta gitu. Yeah. Awal mula di Jakarta gimana, Bang? Ada shocknya nggak? Dari Medan kan ke Jakarta pasti beda. Dan awalnya dari band terus jadi solois gitu kan?
1: Awalnya sampai di sini band.
0: Oh, sini band dulu?
1: Di sini dari band.
0: Oke.
1: Okay. Band tuh sampai ada 3 tahun kurang lebih ke 3 tahun.
0: Oh, cukup lama ya?
3: Reguleran atau
0: enggak,
3: event aja?
1: Industri.
0: Oh, industri. Okay.
1: Label.
0: Berarti udah sempet bikin single juga atau album?
1: Ada albumnya.
0: Wow.
1: Judulnya itu Kau Menghilang. Judulnya itu Kau Menghilang, Tektona Band.
0: Oke, Tektona Band.
3: Meledak.
1: Ah, itu dia masalahnya. Itu dia masalahnya, bro.
0: Tapi gimana? Perjalanan itu ada cerita unik gak, Bang? Dari Medan ke Jakarta, terus 3 tahun ngeband di Jakarta awal-awal.
1: Uniknya gak ada.
0: Uniknya gak ada?
1: Lebih tapi banyak kepada this is fight.
0: Apa tuh?
1: Kita harus culture-nya kan agak beda tuh. Yang dulunya gua di Medan harus ya okay lah orang udah sedikit banyak kenal gitu.
0: Yeah.
1: Tapi sini gua ya udah nol balik gitu kan. Okay. Lalu kita cara kita bergaul kan agak beda.
0: Iya.
3: Di sana kan pakai clan ya.
1: Clan
0: Benar.
1: Terus memang cara kita berkomunikasi gua nih ya secara ini. Karena ada hal misalnya yang simple pun yang enggak paham. Ya kan? Mungkin entah kapasitasnya atau gimana. Kalau dulu kan kita kan jeng-jeng jadi.
0: Yeah.
1: Buat lagu itu kayaknya gampang banget di studio. Di sini dengan kultur yang baru kok ada aneh ya kan. Dan kita menyesuaikan ngomongnya, menyesuaikan. Dan satu hal yang aku rasakan di sini ada sedikit underestimate dengan orang daerah. Tahu apa sih lu, Lan? Sejauh mana sih lu? Gua orang Jakarta nih, kan gitu sih.
0: Iya.
1: Itu ada.
3: Ada gitunya ya.
1: Jadi kita berada di level omongan kita tuh nggak didengar.
0: Oke.
1: Gitu kan? Terus rasanya kita kampungan. Biasa gua kampungan banget apa ya? Kan gitu.
3: Akhirnya beradaptasi lah ya, beradaptasi.
1: Kita beradaptasi. Terakhirnya memang mungkin karena perantau. Fighternya, levelnya gue 80, mereka 30 aja.
0: Oke.
1: Ya kan gitu. Mereka lapar, pulang ke rumah. Nah gue lapar, pulang kemana?
3: Ke Medan kan gitu. Gak mungkin ya.
1: Artinya daya juangnya beda. Jadi effortnya gak sama dengan yang kita. Kita menggantungkan diri, asli gitu. This is my life. I want to fight with this. Tapi akhirnya mereka senyamannya aja. Mana lo? Ntar jemput bokin gua.
0: Oke. Seru banget teman Bro 2 ini. Ceritanya masih panjang nih karena habis dari ini tadi katanya akhirnya ke Solois dan sampai sekarang gitu ya. Benar ya? Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin punya pertanyaan bisa langsung aja tanyain ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Halo.
1: Sorry.
2: Yes, tadi kita udah ngobrolin soal Bang Olan yang dari Medan, terus juga ke Jakarta, akhirnya memutuskan untuk sendiri nih. Waduh. Sendiri gitu ya. Itu tadi kan udah diceritain ya, Bang. Kalau misalkan sempat ngeband juga di sini, terus akhirnya 3 tahun bubar gitu ya, sendiri gitu. Itu gimana nih, Bang? Apa ya? Perasaannya gitu.
0: Ya, sebenarnya itu suka duka yang mungkin udah aku kan orang tipikalnya mungkin
1: Tahu.
0: Artinya itu udah.
1: Apa itu bahasa Medan ya?
0: Iya. Jadi gue secenging-cenging banget lah gitu kan. Ya, mungkin itu udah konsekuensi dari pilihan hidup kan.
2: Iya.
0: Karena dari sini ke sini, aduh gue kemana lagi nih? Mm-hmm. Aduh nih kemana lagi gue? Pada saat band yang 3 tahun itu, terus gue tuh ada tawaran ke
2: Malaysia. Okay, itu gimana tuh? Tiba-tiba kok bisa ke Malaysia?
0: Sudah ada satu lagu.
2: Oh.
0: Setahun tuh di sana, pulang balik. Rilisnya enggak rilis.
1: Sampai sekarang. Kenapa gitu?
0: Teman tuh sebut label enggak apa-apa. Aman. Kemarin sempat mau di sign sama Universal.
1: Oh, okay.
0: Di sana. Tapi mungkin orang ada yang sesuatu. Membawa ke situ ada sesuatu.
1: Enggak
0: jadi. Terkalahin lah itu.
2: Okay.
1: Padahal udah master ya. Sayang.
2: Oh, tinggal rilis berarti kalau gitu. Oke.
0: Tapi pada akhirnya enggak jadi, dialihin ke Sony saat itu, Sony Indonesia, tapi enggak jadi, gue balik.
2: Oke.
0: Gue balik. Gue buat tuh sama teman-teman. Ada dibantu sama Rama Demasi produsernya. Teman-teman mereka keluar satu single di Naga Suara.
2: Oke.
0: Nah, itu judulnya Temperamental. Itu saat itu cukup satu lagu. Gue mundur, ya kan?
1: Maksudnya arti mundur nggak mau bernyanyi lagi?
0: Maksudnya keluar.
2: Oke. Okay.
1: Oh, iya.
0: Karena memang gue fokusnya mungkin udah nggak ini, mungkin entah mereka kurang atau saya yang terlalu ngebet, saya nggak bisa ini kan? Ujung-ujungnya udah ngeband lagi.
2: Balik lagi.
0: Ngeband lagi yang agak rock tuh.
2: Tapi ini beda orang.
0: Beda orang lagi.
2: Oke.
0: Okay. Mulai dari lagu-lagu yang sendu, melankolis, yang apatis, lirik-liriknya yang sinis juga udah.
2: Oke.
0: Okay. Nyerang-nyerang pemerintah juga udah tuh.
2: Lengkap. Oke.
0: Okay. Power apa segala macam.
2: Semuanya udah kayaknya ya.
0: Sampai gua kemana ya? Gua mau kemana ini? Ujung-ujungnya ternyata perjuangan gue belum kelar-kelar sampai saat ini.
2: Oke.
1: Okay. Ada nggak di perjalanan itu lu give up sebagai musisi?
0: Ada. Dan itu berulang-ulang keluar perasaan seperti itu. Lu give up deh. Ini bukan perkara sebagus apa karya kita, tapi perkara kehilangan selalu momen.
2: Gitu kan? Iya.
0: Momen itu gue rilis lagu ini. Momennya udah dapat nih di awal. Terus tiba-tiba nggak jalan, baik itu dari luar ataupun dari dalam, itu udah bertanya nih apa nih. Tapi pada akhirnya aku sadar ini sistemnya yang salah.
2: Okay.
0: Ini sistemnya, entah itu dari labelnya, entah itu dari fokus tiap manajemen yang mengurus gitu kan. Ujung-ujungnya gue jalan sendiri, jadi bolak-balik keluar band itu. Setelah pulang dari yang dari Naga Suara, keluar dari Naga Suara, gue ada sendiri independen aja.
2: Oke.
0: Okay. Dari situ gue sadar bahwa sebenarnya permasalahannya itu di sistem aja.
1: Nah, ini penting nih teman-teman musik planner seluruh Indonesia, bahwa cerita ini adalah memang yang terjadi di musik industri dari zaman dulu sampai sekarang. Dan itu adalah pondasinya di sistem. Karena kalau sistemnya ada dan baik, maka kesalahan-kesalahan tuh bisa diminimalisir.
0: Betul.
1: Tapi kalau nggak ada sistem, kita mau melakukan apa aja, nanti kadang-kadang terhambat di tengah jalan. Belum jadi ya. Salah satunya kan banyak kejadian itu di dulunya kan.
0: Seperti itu yang gue hadapi. Artinya sistemnya ini semuanya itu complicated rasanya. Ya, kita juga boncos kepala mikirinnya semua.
1: Iya.
0: Jadi kan ketika kita memutuskan untuk masuk sebuah katakanlah label, ya secara ini gue pasti lihat itu. Ini sama, tapi nggak mungkin terucap. Ini sama aja ini. Gue mengulang ini pola-pola seperti
1: sama sebelumnya
0: ini.
1: Ya.
0: Sama sebelumnya. Ini sama aja ini. Tapi dengan pun seburuk-buruknya itu, mungkin mereka juga udah effort.
2: Iya.
0: Biasanya mungkin perlu banyak pembelajaran rombak sistem kah, atau harus ada edukasi lebih kah kepada setiap pelaku industri di luar sana, penting sehingga kita merasa nyaman gitu. Buat saya sendiri sebagai musisi, katakanlah komposer juga, pengen karya gue ini diterken sebaik mungkin. Ini mau kemana gitu kan, mulai dari marketnya,
1: goalsnya apa,
0: goalsnya apa, betul. Ya kalau rilis aja besok gue bisa rilis lah.
1: Oh iya.
0: Gitu kan,
1: bikin musik pun hari ini juga kelar gitu.
2: Tapi Mas Rio sendiri ngeliat ini gimana nih?
1: Ya inilah sebenarnya yang terjadi di musik industri. Kenapa kita ada acara Musik Planner? Ya hal-hal kayak gini yang kita perlu sampaikan bahwa ketika mau mulai sesuatu, menjadikan materi ini untuk bisa didengar seluruh masyarakat Indonesia dan dunia, tapi perlu diperhatikan dari awal pre-productionnya. Setelah pre-production hari ini sangat gampang, sound card murah, laptop ada, itu mau bikin di sini pun bisa. Produksi sangat gampang. Ketika lagunya udah ada, ini yang jadi problem after release. Nah, kebanyakan terus mau diapain nih lagunya, mau ditaruh di etalase mana? Oh udah ada etalase, ada Spotify dan lain-lain. Tapi problemnya adalah bisa gak orang nih notice dengan lagu ini? Itu yang belum tentu. Hari gini Spotify aja ngeklaim 100 ribu per hari lagu yang rilis. Kebayang dong kalau lagu lu, Olan, lagu gua rilis hari gini di antara
0: sekian itu. Tumpukan jeraminya banyak banget.
1: Terus gimana mau notice? Kalau misalnya kita gak jual diri dalam tanda kutip ya, ini gue Olan penyanyi nih, ganteng kata dia tadi kan.
2: Cantik.
1: Iya, betul. Penting. Gue ganteng dan gue musisi, gue harus tahu dan gue bawain lagu materi gue ini. Nah problemnya adalah orang gak notice Indonesia kan. Terus dia mau curug, denger dong di Spotify, dikasih linknya pun belum tentu dia
2: klik link. Iya.
1: Gitu.
0: Kalau saya bilang sih, apa namanya, aku bilang tuh semua tergantung di jempol. Segampang itu orang scroll, segampang orang itu juga.
1: Akhirnya dengan segampang itu scroll, menurut aku bagaimana seorang Olan ini dengan materi lagunya ini ada di beranda manapun. Ya kan, di TikTok keluar FYP-nya di TikTok. Nah itu yang effortnya yang harus kita lakukan. Untuk gimana caranya Olan ini sebagai musisinya dan sebagai lagu materinya bagus ada di berandanya seluruh sosmed. Terus bisa gak kita lakukan? Bisa, dan itu harus ada tim, harus ada konten konsisten, harus rilis konsisten. Ya kan, harus semuanya dan tim itu supporting untuk si Olan ini sebagai musisi.
0: Sebenarnya memang bisa dibilang harus ngebanci lah ya.
1: Iya, banci sosmed.
0: Bahasanya seperti itu lah.
1: Tapi jangan jadi banci juga.
2: Jangan kalau itu ya.
0: We are straight.
2: Betul.
1: Sekarang gue tanya gini, kan sekarang soloist lu kan? Tapi lu soloist juga gak pribadinya? Nanti dijawab di seksi berikutnya.
2: Betul.
0: Pertanyaannya asik ini.
2: Dan tadi kan kita udah cerita nih kalau misalkan perjalanannya ya cukup banyak ya Bang Olan ya,
0: mulai dari
2: 70 bab gak kelar gitu ya, dan akhirnya baru-baru ini akhirnya rilis lagu terbaru Masih Mungkinkah. Ini gimana nih ceritanya nih, tiba-tiba rilis lagu, apa ini juga udah lama
0: ini
2: atau
0: lagu lama? Dan ini lagunya Bang Rian. Rian itu salah satu musisi lu, gitaris. Dan lagu ini punya tempat sendiri di dalam hatinya, menurut dia, di lubuk hatinya yang paling dalam.

0: lain kan?
1: Iya.
0: Ya kan? Kalau bahasa-bahasa gitu, pura-pura mencintai. Hmm. Padahal sebenarnya nggak cinta-cinta juga.
1: Aduh.
0: Ya kan? Suka-suka galau.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Iya.
0: Ada sedikit ayu di sana. Uh-huh. Mulai. Tapi kadang kita, cerita lagu ini tuh kita sebenarnya sudah pernah mengalami masa-masa di mana saat kita tuh pasti sangat mencintai seseorang. Hmm? Hingga pada saat kita tidak selagi bersama dengan dia, tuh di depan ketemu sama seseorang yang baru. Tapi seseorang baru ini tidak bisa menggantikan sama yang lama tadi sebelumnya.
1: Aduh.
0: Sehingga masih mungkinkah suatu saat aku ketemu dengan dirinya yang lama ke tadi?
1: Iya.
0: Kita bisa jalan nggak sih?
1: Oke.
0: Ya.
2: Oh, iya. Janganlah dong.
1: Enggak dong. Oh,
2: lu enggak
1: dong. Enggak dong.
2: Rusak lu lah.
1: Iya
2: rusak
1: pola. Ini udah bagus ceritanya nih.
2: Enggak satu.
1: Satu aja. Ya, benar.
0: Jadi dia bisa enggak nih dengan kondisi saat ini kita udah baik-baik saja dengan masa depan yang saat ini kita ketemu lagi, masih mungkinkah kita menjalin hubungan asmara yang dulu itu?
1: Asik. Wah, ternyata ceritanya panjang juga teman-teman Pro 2. Buat lu yang mungkin punya pertanyaan dengan lagu masih mungkinkah ini, bisa banget langsung aja tanyain ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 108 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Music Brainer teman Pro 2 dan masih Bang Olan dan sama Bang Rio nih di sini nih ya. Dan tadi kita ngobrol soal album terbarunya Bang Olan yang judulnya Masih Mungkinkah. Itu tadi perjalanan cintanya Bang Rian ya kalau enggak salah ya. Itu komposernya dan akhirnya kenapa mau membawakan lagu itu Bang?
1: Sebenarnya kan selalu sebenarnya aku maunya itu gara-gara ini hal yang saling yang sering terjadi sebenarnya.
0: Okay. Berarti semua orang pernah ngalamin gitu ya.
1: Pernah ngalamin dan aku rasa lagu ini juga ya aku pernah juga ngalamin.
0: Oh, relate.
2: Banyak orang ya.
1: Banyak orang. Bagian ya udah. Bang Rian gua bawa lagu ini seenaknya gua.
0: Okay.
1: Lu guide dan cara gue bernyanyinya ya udah suaranya begini. Oke, sikat. Jadi,
0: ada kesusahan enggak dari awalnya genrenya rock kan?
1: Enggak lah, sebenarnya enggak susah-susah banget. Lagunya tuh agak-agak sedikit-sedikit. Ini kan
2: berapa lama produksinya?
1: Paling gue enggak tahu musiknya
2: ya. Waktu lu ngeteknya?
1: Ngetek paling 1 jam.
2: Bukan satu shift loh.
1: Iya, satu jam. Kurang lah banyak ngobrolnya sih. Masih mungkinkah berharap kan lu gitu.
2: Gue dapet suara cowok tuh yang kayak gini.
1: Ih cowok cowok banget ya.
0: Tapi di Nada Bumi sendiri udah ada apa belum Bang?
2: Ada beberapa karena gue kan juga ngurusin band juga kan. Tapi yang untuk soloist yang karakter kayak dia ada.
0: Belum ada berarti ini?
2: Okay. Tapi kayaknya yang ada serak-serak basahnya.
1: Serak-serak belum pur.
0: Serak-serak belum pur. Oh, bukan basah lagi nih. Bukan basah lagi.
1: Basah udah terlalu mainstream.
0: Okay.
1: Serak-serak belum pur.
0: Oh, iya.
2: Kalau udah nyanyi, gue udah yakin deh wanita-wanita di luar sana itu pasti kecantol. Saya tidaknya memberikan nomor handphone ke lu ya.
0: Waduh.
1: Kayaknya sih kayaknya.
0: Kayaknya. Tapi kan dari genre agak beda ya. Maksudnya ini kan lebih ke pop mungkin ya.
1: Pop rock lah jatuhnya.
0: Pop rock ya. Ini ada kesan enggak atau mungkin adaptasi lagi gitu dari awalnya benar-benar rock gitu?
1: Enggak. Kayaknya ini natural aja kemarin. Mungkin musiknya yang mengikutin.
0: Okay.
1: Seperti beat-beat yang bisa dibilang rada-rada 20 ke bawah ya, 2000 ke bawah ya.
0: Oh iya.
2: 90-an maksudnya.
0: Ya. Oke. Dan masih mungkinkah ini ada cerita unik ke Bang buat produksinya atau ya cepat lempeng aja gitu.
1: Terlalu cepat juga.
0: Terlalu cepat juga gitu ya.
1: Terlalu cepat karena kemarin gue nyanyi tuh malam-malam ini jam 10-an kan. Tadinya kita janji untuk take tuh jam start jam 5 jam 6. Malam juga nih ngobrol ngalur ngidul.
2: Tapi biasanya kalau ngetek itu enaknya malam sih menurut gue.
0: Oh. Ya,
2: sebagai gue produser tuh suara tuh kebuka di malam hari.
0: Udah.
2: Kalau rekaman di 3 malam ya kan.
0: Aduh.
1: Salawatan
0: kan. Benar-benar. Sampai doa itu ya kayaknya. Sambil doa benar-benar.
2: Terijabah terbuka semua suaranya.
0: Okay. Untuk MV-nya sendiri udah ada belum? Musik videonya atau masih rencana?
1: Kita itu pernah dalam proses sih sebenarnya Bang Rian sendiri pingin itu ada MV-nya. Cuman gue bilang nanti dulu deh Bang.
0: Okay.
1: Kalau lu mesti juga dia dalam keadaan sibuk juga kan. Hari ini harusnya dia kesini cuman dia ada proses rekaman juga di untuk beberapa band.
0: Okay, berarti masih direncanakan lah.
1: Masih
0: ya?
1: Direncanakan.
0: Oh iya. Dan kedepannya masih lanjut solo dan genrenya masih pop atau ada rencana berubah ke rock lagi?
1: Tergantung ini kayaknya.
0: Okay.
1: Gimana menurut Mas Rio ini pandangannya? Kalau suara-suara gue ini gimana sih?
2: Iya, gue rubah genre jadi K-pop gitu ya.
0: Oh
2: ya.
0: K-pop ya. K-pop lagi. Atau hipdut. Atau hipdut.
1: Gak serius mas. Kira-kira cocok gak suara gue kemana nih sebagai you as a producer?
2: Kalau gue ngelihat kalau lu sih udah mateng. Jadi gue gak perlu gimana-gimana ya udah kasih lagu tuh bisa jalan.
0: Oh gitu. Okay.
2: Beda sama talent-talent gue yang baru kan gue butuh gue support dia, lo harus begini, lo harus begitu gitu.
1: Asik.
2: Kalau lo udah mateng di puun.
0: Aduh. Udah mateng di puun.
1: Iya.
2: Okay. Aman lah.
1: Tapi aman lah gue bisa aja tergantung bagaimana ini. Tapi ya jelas gue nggak bisa keroncong, gue nggak bisa dangdut.
0: Iya.
1: Seperti itu. Kalau yang masih mainstream umum gini pasti bisa.
2: Menurut gue tetap lu natural sebagaimana lu udah biasa bawain karakter vokal lu.
0: Oke.
1: Karena satu lagi kadang kan dari pengalaman gue kan banyak ada orang sebagian pengen mengubah.
0: Iya.
1: Gue ketemu beberapa orang lah, gak sebut nama, tapi mencoba untuk merubah karakter yang udah lama. Kadang gue juga bingung apa harus seperti ini gue. Pertanyaan yang muncul, emang kalau gue kayak gini, lu udah jamin apa ini bisa bisa bagus lagunya? Terus lu bisa jamin orang suka? Buat saya, aku pribadi belum tahu gimana apa formula lagu bagus tuh.
0: Oke.
2: Karena dia bisa viral ataupun orang suka dengan lagu kita, itu udah ada tuntunan dari atas sana.
0: Aduh, bahasa.
2: Kita hanya bereaksi dan kita mencoba.
0: Betul.
2: Sampai di titik mana urusannya nanti ini mau laku, mau enggak, mau gimana pun, itu nanti ada satu masalah.
0: Oke.
1: Kalau misalnya Mas Rio, lu sebagai produser juga, gue pertanyaan nih, gue sekalian di sini. Kalau dengan musik vokal karakter gue begini, just piano aja cocok nggak sih?
2: Wah, cocok banget lah pasti. Kalau lu yang nyanyi terus ada lagunya nih, ya pasti gue main piano masih orang lain kan gitu.
1: Iya benar. Maksud gue itu cocok lagu nggak ada instrumen lain kecuali piano.
2: Itu emang
0: masuk banget. Apa enggak nih, Bang?
2: Masuk.
1: Oke, berarti kita next project.
0: Kalau
1: Mas Rio berkenan.
0: Asik.
2: Pasti gue berkenan, gue bikinin pianonya, lagunya sudah clear, lu nyanyiin dengan karakter lu, ntar gue bikin sesuatu lah dari sisi apanya, melodi dan chord progression-nya.
0: Oke. I love you, bro. Wah, kita tungguin aja nih next project-nya bareng Bang Rio Nada Bumi ya.
1: Bang Rio, Mas Rio ini dari Nada Bumi, jadi musikpreneur ini, tunggulah gebrakan-gebrakan kita nanti ya. Pokoknya jangan sampai salah dengar, salah paham dan salah tafsir.
0: Aduh.
2: Ketemu orang jangan digebrak.
0: Tetap
2: melankolis.
0: Betul.
2: Biar gantengnya tetap ada.
0: Iya. Tapi Bang Olan ini next kedepannya pengen ada project apa lagi atau ada yang bisa dibocorin gak nih buat pendengar?
1: Gue ada lagu. Mungkin dalam waktu 2 bulan lagi gue rilis aja itu.
0: Oke.
1: Gue rilis pribadi lagu itu gak sampai 2 bulan sih. Mungkin dalam bulan ini juga. Tadinya gue mau ngobrol ini juga dengan Mas Rio. Gimana kedepannya bisakah kita buat kolaborasi dengan Nada Bumi.
0: Wah, bisa tuh kayaknya tuh.
1: Gue berharap dia gak menyia-nyiakan orang sekeren gue nih.
0: Pasti ya kan?
2: Gimana gak keren dari Medan.
0: Aduh.
2: Sumatera Island itu.
1: Geri kali. Cuman kita buat proyekan.
2: Dan terus terang kan gua orang Minang, lo orang Medan kan.
1: Oh iya, masua lah.
2: Wah, akhirnya apa? Kalau di Sumatera ujung-ujung
0: Sumatera ini.
2: Kalau ngomongin soal makanan tuh enggak ada tiada duanya.
1: Iya,
2: makanan Melayu Medan, makanan Minang ketemu. Nah, sekarang kita temuin aja di musiknya.
1: Cocok itu.
0: Cocok. Iya.
2: Biar hasilnya kayak rendang gitu loh.
1: Waduh. Gurih.
2: Nah, sedunia suka tuh
1: makanannya. Okay. Jadi nanti Spotify-nya gila.
2: Lagunya rendang.
1: Lagunya rendang ya.
0: Iya. Kita tunggu aja Temang Pro 2 project next-nya Bang Olan sama Mas Rio. Dan buat Temang Pro 2 yang mau dengerin lagunya Bang Olan nih, mungkin bisa di mana, Bang?
1: Di Spotify, di YouTube, semua ya ada sih.
0: Semua platform
1: di
0: bisa.
1: Semua platform ada, masih mungkinkah Olan.
0: Jadi
1: itu mewakilin kalian yang sebenarnya pura-pura mencintai pasangan kalian, tapi masih ada hati dengan orang yang sudah pernah berlalu dulunya.
0: Aduh.
1: Udah ngaku aja lah, ngaku. Susah amat.
0: Iya. Dan kalau misalkan mau ngikutin sosial media, boleh nih Bang. Ada sosial media yang aktif nggak nih?
1: Aktif.
0: Sekarang-sekarang aktif.
1: Kalau aktif.
0: Kalau aktif aja.
1: Jadi gini, gue nggak tahu ya. Gue kadang mau posting apa juga ada bingung. Tipikal gue orang yang nggak ini. Jadi kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan karir musik, gue suka tuh.
0: Tapi
1: boleh dicek di @olansabar Instagram, sama sih kayak TikTok juga.
0: TikTok
1: itu
0: juga ada berarti.
1: Iya.
2: Emang orang Olan ini sabar sih.
0: Kelihatan sih.
1: Olan sabar. Ya, boleh follow lah kita berteman ya, musikpreneur.
0: Oke. Kalau dari Mas Rio sendiri nih, terakhir buat Bang Olan kedepannya gimana?
2: Iya, gue sama Olan ini dibilang lama banget kenal juga belum, tapi dibilang baru kita udah lumayan kenal juga lama kan.
1: Ternyata satu perguruan kita.
2: Dan akhirnya rilis, makanya gue ajak jadi narsum di sini. Ya mudah-mudahan bisa kolaborasi dan pastinya. Olan ini berkarakter. Ya cuman kadang-kadang belum gitu lah.
1: Ah iya.
2: Bagusnya
0: belum kuat. Iya betul.
2: Bagusnya belum ada ya.
0: Oh iya iya iya.
1: Emang
0: iya,
1: ada yang harus tidak bisa dijelaskan
2: ya. Iya. Hanya Thanos yang tahu.
0: Iya. Oh, iya.
2: Jadi mudah-mudahan di berikut-berikutnya ada sesuatu dan orang tahu bahwa oh ya ini memang keren loh. Materinya keren, orangnya keren, suaranya keren. Dan itu bisa mewakili atau relate terhadap orang-orang yang galau-galau di luar sana secara okay, lirik, benar nggak?
1: Benar sekali.
2: Dan musiknya itu diimplementasikan dan orang-orang menyukainya.
0: Oh iya.
2: Salah satu dengan single yang terbaru ini.
0: Oke. Okay.
2: Mudah-mudahan kita next kolaborasi.
1: Boleh. Boleh Mas Rio, dengan senang hati. Dengan Mas Ojit juga boleh sebagai penari latarnya.
0: Aduh. Ya kan? Gak mungkin dong.
1: Kita kan ketemu lagi nih di Music Brainer RRI Pro.
0: Masih ngobrol di sini.
1: Ngobrol
0: ya
1: lagi kalau yeah, mereka masih berkenan mendengarkan. Yeah, yeah, yeah. Kalau enggak berkenan matikan aja radionya.
0: Aduh, jangan dong.
1: Jangan ya.
0: Masih siaran saya. Enggak,
1: di depannya radio.
0: Oh iya benar. Ya udah teman Pro 2 dan tadi makasih banget Bang Olan.
1: Sama-sama
0: Mas Rio udah ngobrol di sore hari ini di Music Brainer. Semoga sukses terus dari lagunya Masih Mungkinkah dan teman Pro 2 masih bareng Ojit di Sore Ceria Weekend.

Masih di 95,2 RRI Prodo Laksemawe, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Prodo ya. Dari santai siang sampai sore ceria masih bareng aku aja ya, yang menemani kamu di spesial Sabtu weekend ini. Ya panjang banget hari ini ya, tapi gak apa-apa ya. Aku akan terus menemani kamu setengah jam lagi sampai jam 17.30. Nanti akan ada program jazz musik juga yang akan kita dengarkan tentunya ya. Terima kasih untuk kamu semuanya, teman Produa. Semoga kamu sehat, kamu juga selalu dalam kondisi yang semangat, spirit. Walaupun hari ini weekend, kayaknya lebih bermalas-malesan untuk tiduran aja, tapi gak apa-apa ya. Nikmati selama bisa, karena nanti kalau kita udah kerja kayak biasa tuh kayak gak bisa santai lagi, ya gak sih teman Produa? Oke, di sore ceria seperti biasanya juga ya, kamu akan terus dengar informasi dan juga lagu-lagu. Tadi aku infoin juga untuk kamu semuanya ya, tadi baru aja kita mendengarkan top chart yang sudah direkap selama seminggu ya oleh musik director kami, oleh MD. Dan akhirnya teman Pro 2 sudah kamu sudah kamu dengarkan juga dari jam 14, dilanjutin sama top chart mancanegara, top 20 mancanegara, terus juga dilanjutin sama musik trainer ya barusan ya, yang dari jam 16 sampai jam 5 sore. Ini udah jam 5 ya. Jadi semoga semuanya dalam kondisi yang sehat, kamunya, aku juga sehat, biar kita bisa sama-sama terus mengudara di sini di RRI Prodo Laksemawe ya. Kita akan dengerin lagu-lagu berikutnya di sore hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kamu dan terus dengerin Prodo Laksemawe.

Masih di 95,2 RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu untuk memperdua. Dan sudah jam 17.20 waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk kamu semuanya. Masih terus di Prodolog Semawe dengan suasana yang hari ini ya sangat cerah, tapi mungkin agak sedikit mendung untuk beberapa wilayah teman Produa. Antisipasi jas hujan, jangan lupa untuk kamu semuanya, karena mengingat kayaknya apakah suatu saat akan hujan, bukan suatu saat, suatu sore ataupun nanti malam ya. Jadi antisipasi aja untuk kita semuanya. Oke, kita hadirkan informasi di mana platform digital Jaklom ya. Ini diposisikan sebagai instrumen untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui sektor pariwisata. Di mana teman Produa, platform ini juga tidak hanya membantu wisatawan menemukan destinasi, tetapi juga menghubungkan wisatawan dengan UMKM, pelaku usaha serta berbagai aktivitas ekonomi di kawasan wisata. Ketua Tim Peneliti Universitas Muhammadiyah Aceh, Dr. Surna Lastri, SEMSI, juga menjelaskan keterhubungan ya berbagai aktivitas ekonomi melalui Jaklom ini diharapkan mampu membuka lebih banyak peluang transaksi yang dimanfaatkan untuk bisa dirasakan langsung oleh masyarakat daerah. Jadi Jaklom ini teman Produa ya diposisikan sebagai instrumen digital yang bisa terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui sektor pariwisata. Jadi menurutnya Jaklom ini ya juga dapat menjadi sumber data dan juga informasi bagi pemerintah untuk memahami pergerakan ekonomi pariwisata. Nah, kayaknya nih teman Produa kita perlu ya mengetahui lebih lanjut ya. Jadi teman Produa, pengelola platform digital Jaklom ya, ini juga memastikan data pribadi aman ya, di mana ini menjadi prioritas dalam pengembangan aplikasi. Jadi data yang dikumpulkan tersebut juga hanya sebatas informasi yang benar-benar dibutuhkan untuk mendukung fungsi jalanan layanan Jaklom. Jadi anggota tim peneliti universitas juga menjelaskan ya, pengelolaan data pengguna untuk mengikuti ketentuan undang-undang perlindungan data. Jadi ya, mereka akan terus mengikuti undang-undang perlindungan data sejak awal mereka memulai aplikasi Jaklom ini teman Produa. Jadi untuk kita semuanya ya, pengguna juga bisa dengan mudah ya untuk menentukan posisi gitu ya, terus bisa dilihat dari penggunaannya, bisa melihat arah kiblat serta mencari masjid dan fasilitas terdekat di saat kita menggunakan aplikasi ini. Jadi Jaklom juga tidak memasang pelacak iklan serta memastikan data pengguna tidak dijual atau dibagikan untuk kepentingan periklanan sendiri. Jadi pengguna juga sangat mudah ya, bisa dapat menghapus akun secara langsung melalui aplikasi. Jadi informasi terkait syarat dan ketentuan kebijakan pengelolaan data serta mekanisme penghapusan data tersedia melalui situs Jaklom ya. Sementara itu teman Produa, data transaksi juga belum tersedia karena modul transaksi masih dalam tahap persiapan. Seperti itu, kayaknya ini bakal lebih mudah ya teman Produa kalau misalkan kita kemana-mana ya. Dan untuk kamu semuanya yang hari ini juga sudah punya rencana kemana, kamu tenang aja ya. Semoga hari ini suasananya sorenya gak hujan dan kamu bisa sampai tujuan kamu dengan selamat. Oke deh, kita masih akan terus dengarkan lagu-lagu berikutnya. Ada Troye Sivan dengan single terbarunya ya. Tapi ini gak baru-baru banget sih ya, tapi baru aja nih kamu dengerin darinya Kehlani dengan Nobody Hurt Like You ya. Terus di sini di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.
2: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

dengerin abang. Yang lagi kamu dengerin untuk saat ini ya teman Pro 2. Ini kalau misalkan lagu dari Nyarmada tuh kayak banyak yang contoh kayak dengerin abang, terus intronya hampir-hampir sama, terus juga ada pergi pagi pulang pagi, pulang malu tak pulang rindu, itu banyak banget. Kayaknya hampir-hampir sama deh lagunya ya. Sampai saat ini juga kita masih nunggu single terbaru darinya Armada. Kapan sih ngeluarin single terbaru ya? Kita kangen banget sama Armada. Yang udah ngeluarin single kemarin yang terbaru darinya Ungu, Utara dan Selatan. Itu video klipnya langsung anaknya sendiri ya, si Kesha sama si Zara ya, anaknya Endah, teman Pradua. Nanti kita puterin deh ya. Jadi selamat sore untuk kamu semuanya. Usai sudah perjumpaan kita di hari ini, semoga kamu bisa terus sehat menyambut hari Minggu esok ya, yang penuh dengan kebahagiaan tentunya. Dan hari ini juga untuk kamu yang lagi happy-happy banget ya, ketemu sama keluarga setelah sekian lama, akhirnya kamu bisa pulang dari Sabtu ya, dan akhirnya besok juga masih punya waktu untuk bersama keluarga. Selamat melanjutkan aktivitas kamu. Hari ini juga mungkin bakal sibuk banget, ada yang berencana untuk besok maulid mungkin ya, kayak aku besok maulid ya teman berdua ya, jadi pastinya udah sibuk banget. Jadi untuk kamu semuanya, terima kasih yang udah dengerin aku dari jam 11.30 sampai jam 17.36. Terima kasih untuk kamu semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata selama aku nemenin kamu ya. Mungkin ada salah-salah omongan. Dan juga untuk kamu semuanya, terima kasih yang sudah dengerin juga. Untuk teman-teman Pro 2, kamu gak usah khawatir, aku infoin juga untuk kamu ya. Kamu gak usah khawatir untuk dengerin radio sekarang. Kamu pusing mungkin karena gak ada radio, tapi tenang aja ya. Kamu teman Pro 2 bisa banget untuk download aplikasi RRI Digital ya. Kamu bisa denger ya, kamu bisa dengerin di situ yang lagi on air kayak sekarang gitu ya. Dan yang lagi di mobil juga terima kasih karena terus mendengarkan frekuensi 95,2 RRI Prodolog Semawi, radionya anak muda tentunya. Kita akhiri dengan lagu darinya Tulus Monokrom ya. Ini aku spesialkan untuk kamu semuanya yang udah lama banget gak ketemu teman-teman kamu, tapi semoga kamu gak pernah lupa ya kebersamaan kamu dengan teman-teman kamu yang dulu. Terus kamu gak pernah lupa kebaikan teman-teman yang selalu baik sama kamu ya. Jadi sekalipun putih abu-abu itu udah berlalu, sekalipun bangku kuliah tuh udah berlalu juga, sekarang kamu udah punya kehidupan, udah punya anak, udah punya suami ya, tapi jangan pernah lupa sama teman-teman kamu ya. Semoga kamu punya kesempatan, punya waktu sore-sore weekend mungkin ketemu sama teman-teman kamu setelah sekian lama. Agar ya, tapi ya yang mau aku bilang adalah pertemanan yang positif di dalamnya ya. Bukan untuk ajang pamer-pamer, bukan untuk ajang adu bakat di situ ya, tapi ya sekedar untuk ya minum kopi lah, ketemu sama teman-teman, ataupun minum matcha, teh hijau, strawberry ya. Setidaknya kamu bisa sedikit melepaskan kepenatan kamu ya dengan ketemu sama teman-teman tersayang kamu. Terima kasih Dika pamit, kita akan terus mendengarkan lagu-lagu dan nanti akan jazz music di jam 18 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

sekali dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruhnya, dan beruntunglah dia. Sebaliknya, jika rusak, sungguh ia telah gagal dan merugilah dia. Hadis riwayat Tirmizi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

membuka mata di pagi hari. Itu adalah bentuk karunia ilahi yang nyata dan harus kita syukuri. Kalam-kalamu meronakan penglihatan, membuat syukurku tak pernah henti. Untukmu selalu Zat yang Maha.

0: 105,2 FM RRI Lox Mawi, teman terbaik kamu.
1: Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Lox Mawi. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 952.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Masih di 95,2 FM, Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu. Selamat malam minggu teman Pro 2, akhirnya sampai juga di malam yang biasanya punya cerita sendiri ya. Buat yang dari sore tadi udah punya agenda, semoga malam ini seru ya. Yang lagi di luar nongkrong sama teman atau masih di perjalanan atau malah milih rebahan di rumah, semuanya tetap punya cara masing-masing buat nikmati malam minggu. Dan aku bakal nemenin teman Pro 2 malam ini, gak perlu terlalu serius, santai aja kita ngobrol, dengerin lagu dan nikmati suasana malam tanpa harus buru-buru mikirin hari Senin. Jadi buat yang baru gabung, selamat datang di malam minggu kalian. Stay tune di Pro 2 Rocks Mawai, teman terbaik kamu.

dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2LokSemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

Masih 95,2 FM Pro 2 Los Mawe, teman terbaik kamu, dan kita masih di Jaga Malam teman Pro 2. Kalau ngomongin teman, pasti kita punya versi masing-masing ya. Ada yang teman nongkrong, teman satu kelas, teman kerja, teman olahraga, teman yang isinya cuma saling kirim video random, sampai teman yang kalau udah ketemu bisa lupa waktu. Tapi pernah gak kita memperhatikan setelah sering bergaul dengan orang-orang tertentu, kita justru jadi ikut berubah. Bisa jadi lebih percaya diri, lebih berani mencoba sesuatu, lebih semangat mengejar target. Tapi bisa juga sebaliknya, jadi sering minder, gampang nyerah, atau malah melakukan sesuatu hanya karena takut gak diterima oleh kelompok. Makanya malam ini kita ngobrol soal good friends, good vibes. Bukan tentang mencari teman yang sempurna, karena memang gak ada manusia yang sempurna ya. Tapi bagaimana kita membangun pertemanan yang isinya bukan cuma ketawa bareng, tapi juga bisa saling mendukung, saling mengingatkan, dan memberikan ruang untuk berkembang. Dan kita jeda dulu teman berdua, kita dengerin dulu lagu berikut. Ada Saweetie featuring Post Malone, The Baby, and Jack Harlow. Tap in.

Masih di Jaga Malam Tahun Pro 2, tadi kita udah spill sedikit tema yang mau kita bahas malam ini ya. Dan kita masuk ke part kedua ya. Salah satu tanda pertemanan yang sehat itu adalah ketika keberadaan teman justru membuat kita terdorong menjadi lebih baik. Misalnya nih, ada teman yang tahu kita lagi belajar sesuatu, bukannya bilang, ah buat apa sih? Dia malah bilang, coba aja dulu, lebih suportif ya. Atau ketika kita punya target, dia gak harus selalu membantu secara langsung, kadang cukup dengan mengingatkan, memberikan informasi, atau sekedar menanyakan perkembangan kita. Hal-hal sederhana seperti itu

0: bisa memberikan pengaruh besar ya, dan support gak harus selalu berupa pujian. Teman yang baik juga bisa mengatakan sesuatu yang mungkin gak enak didengar, tapi memang kita perlukan. Misalnya ketika kita mulai terlalu percaya diri, dia bisa ngingetin. Ketika kita mulai menyerah, dia bikin kita semangat ya. Ketika keputusan kita kurang tepat, dia berani menyampaikan pendapat. Jadi jangan ukur kualitas pertemanan hanya dari seberapa penting, seberapa sering kita ketawa bareng. Coba dilihat juga apakah setelah berteman dengan mereka kita punya dorongan untuk berkembang. Kalau iya, berarti mungkin kita udah berada di lingkungan yang cukup baik.
1: Sampai juga di saat yang mendung.

0: 1.2 FM Pro 2 Los Mawe, teman terbaik kamu, dan masih dijaga malam teman Pro 2. Tadi di part sebelumnya kita udah bahas ciri-ciri teman yang bikin kita maju. Nah, di part kali ini kita mau bahas kalau support itu bukan berarti selalu setuju ya. Ini nih yang kadang sering disalahpahami. Saling support itu bukan berarti setiap kita punya keputusan teman harus langsung bilang gas. Kalau kita mau nyoba sesuatu yang positif, tentu itu dukungan penting ya. Tapi kalau ternyata ada sesuatu yang perlu dipikirin ulang, teman juga bisa harus mengingatkan. Dan di sisi lain kita juga harus belajar menerima masukan. Karena kalau setiap nasihat dianggap sebagai bentuk menjatuhkan, lama-lama teman juga mungkin lebih memilih diam tuh. Pertemanan yang sehat harusnya punya ruang untuk berbeda pendapat. Kita bisa punya pilihan hidup yang berbeda, selera yang berbeda, bahkan cara pikir yang berbeda tanpa harus bermusuhan. Yang penting adalah cara kita menyampaikannya. Gak perlu merendahkan, gak perlu merasa paling tahu, dan gak perlu menjadikan kesalahan teman sebagai bahan untuk mempermalukannya depan orang lain. Karena tujuan dari saling mengingatkan itu bukan untuk menunjukkan siapa yang paling benar. Tujuannya supaya sama-sama gak salah langkah terlalu jauh.
1: Tersita seluruh hatiku.
2: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku, terus dimarahin sama ibu aku, dan uang jajanku habis.
3: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Pro 2 aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @pro2loksemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Pro 2 FM RRI Loksemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

5,2 FM, Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu. Dan kita masih ngobrol-ngobrol di Jaga Malam ya teman Pro 2. Di part keempat ini kita harus apa ya, jangan cuma cari support, jadilah teman yang suportif. Sekarang coba kita balik pertanyaannya ya. Kita mungkin ingin punya teman yang selalu mendukung, tapi apakah kita sendiri udah jadi teman yang seperti itu? Ketika teman kita berhasil, apakah kita bisa ikut senang tanpa merasa tersaingi? Atau ketika teman mendapatkan kesempatan yang belum kita dapetin, apakah kita bisa memberikan ucapan selamat? Ketika teman sedang punya masalah, apakah kita mendengarkan atau malah sibuk membandingkan dengan masalah kita? Dan ketika teman sedang berusaha melakukan sesuatu yang baru, apakah kita memberikan semangat atau justru jadi orang pertama yang bilang kayaknya nggak bakal berhasil deh? Kadang kita nggak sadar ya bahwa komentar kecil itu bisa mempengaruhi seseorang. Makanya kalau memang punya teman yang sedang berusaha berkembang, nggak ada salahnya ngasih dukungan. Nggak perlu berlebihan, nggak perlu setiap hari ngasih motivasi. Cukup hadir, dengerin, kasih apresiasi ketika berhasil, dan kalau mereka jatuh, jangan buru-buru menghakimi. Karena good vibes itu bukan cuma tentang mendapatkan energi positif dari teman, tapi juga tentang menjadi sumber energi positif untuk orang lain. What up world? It's your boy, just one of the guys down here. Well, I could be more specific. I'm a human. And just wanted to, you know, for the sake of all of us earthlings out there, just wanted to say...

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loksumawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Lok Sumawe, teman terbaik kamu, radionya.

0: Guys, udah ya jaga malamnya. Selanjutnya, kita tidur malam yuk.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: You're my internet crush.
1: Dengerin siaran Prodia RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodialoksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67159.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara tetap

0: Pro 2 Information.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2. Informasi pertama dari rri.co.id Loks Mawi. Menteri Agama Republik Indonesia apresiasi panggung gembira santri Misbahul Ulum. Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA melalui video singkat menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi atas penyelenggaraan panggung gembira angkatan ke-630 tahun 2026. Acara ini dilaksanakan di Pesantren Modern Islam Misbahul Ulum, Gampung Meria Paloh, Kecamatan Muara Satu, Kota Lok Semawi. Dalam keterangannya, Menteri Agama menguraikan rekam jejak Pesantren Modern Misbahul Ulum sejak didirikan pada tahun 1993 di Desa Meria Paloh. Menurutnya, lembaga pendidikan berbasis pesantren tersebut telah berkembang pesat menjadi pusat keilmuan dan peradaban Islam di wilayah Aceh. Menteri Agama secara khusus menyoroti dan juga menilai memiliki kedalaman makna yang relevan dengan tantangan zaman modern. Panggung gembira ini bukan sekedar pentas seni, melainkan wujud kepemimpinan, kreativitas, dan kemandirian santri. Mengakhiri keterangannya, Menteri Agama berharap momentum pementasan ini menjadi pijakan awal bagi para santri untuk mengepakkan sayap pengabdian yang lebih luas demi keberhasilan di dunia dan akhirat. Informasi lainnya, banjir Krung Langsa surut, aktivitas warga kembali normal. Banjir akibat luapan Krung Langsa yang sempat merendam sejumlah kampung di Kota Langsa mulai surut. Kondisi tersebut membuat warga kembali menjalankan aktivitas sehari-hari. Sebelumnya peningkatan debit air Krung Langsa terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kawasan hulu. Luapan sungai sempat menggenangi sejumlah pemukiman warga yang berada di sekitar aliran sungai. Pemerintah Kota Langsa sebelumnya juga turut membantu kondisi wilayah terdampak serta memberikan bantuan kepada warga. Demikian Info Pro 2, nanti informasi lainnya di 95,5 FM Pro 2 Loks Mawi.

RRI dengan esensi buku. Setiap orang pergi bekerja atau mencari nafkah untuk mencari rezeki. Tentu saja sebagai seorang muslim yang baik, kita mengharapkan rezeki yang halal dan baik, sehingga akan mendatangkan berkah bagi kehidupan kita maupun keluarga kita. Tapi bagaimana caranya agar memperoleh rezeki yang halal dan baik? Apakah cara kita mencari rezeki selama ini sudah benar? Bagaimana sih tanda-tanda rezeki yang mendatangkan berkah itu? Pertanyaan-pertanyaan ini pasti sering bermunculan di pikiran kita. 7 Keajaiban Rezeki merupakan buku bestseller karya Ipo Santosa tahun 2010 yang diterbitkan oleh Elex Media Komputindo. Buku ini mengupas secara mendalam konsep rezeki dalam kehidupan sehari-hari yang ditulis oleh penulis yang sangat berpengalaman dalam bidang motivasi dan spiritualitas, yaitu Ipo Santosa. Buku ini tidak hanya membahas tentang rezeki dalam arti materi, tetapi juga membahas tentang aspek spiritual dan emosional yang terkait dengan rezeki. Dalam buku ini, Ipo Santosa mengajak pembaca untuk merenungkan dan memahami bahwa rezeki bukanlah hanya tentang harta, tetapi juga tentang keberkahan, kesyukuran, dan keikhlasan. Ia membahas 7 aspek penting yang dapat meningkatkan rezeki seseorang, baik secara materi maupun spiritual, melalui penjelasan yang sederhana namun dalam, di mana pembaca diajak untuk merenungkan bahwa makna sebenarnya dari rezeki dan bagaimana cara memperolehnya. Salah satu hal yang menarik dari buku ini adalah pendekatan yang disampaikan oleh penulis. Ipo Santosa tidak hanya memberikan teori-teori yang bersifat umum, tetapi juga memberikan contoh-contoh konkret dan inspiratif yang membuat pembaca lebih mudah memahami konsep-konsep yang dibahas. Ia juga memberikan tips-tips praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk meraih rezeki yang berlimpah. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk memperluas sudut pandang mereka tentang rezeki. Ipo Santosa menekankan pentingnya untuk memiliki pikiran yang positif, sikap yang baik, dan keberanian untuk berbuat kebaikan sebagai kunci mendatangkan keberkahan dalam hidup. Dengan gaya penulisan yang hangat dan ramah, ia berhasil menyampaikan pesan-pesan penting ini dengan jelas dan menginspirasi pembaca untuk meraih kehidupan yang lebih bermakna. Meskipun buku ini membahas topik yang serius, namun penyampaian Ipo Santosa tetap ringan dan mudah dipahami. Ia menggunakan bahasa yang sederhana, namun memiliki kedalaman makna yang dapat menggugah pembaca untuk merenung dan introspeksi diri. Buku ini cocok untuk siapa saja yang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang rezeki dan bagaimana cara mendapatkan keberkahan dalam hidup. Secara keseluruhan, 7 Keajaiban Rezeki merupakan buku yang sangat inspiratif dan memotivasi. Buku ini tidak hanya memberikan pemahaman yang luas tentang rezeki, akan tetapi juga memberikan panduan praktis dan inspirasi bagi pembaca untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Dengan isi yang kaya dan mendalam, buku ini layak menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin memperbaiki hubungan mereka dengan rezeki dan membuka diri untuk menerima keberkahan dalam kehidupan mereka. Demikian esensi buku 7 Keajaiban Rezeki, karya Ipo Santosa dari RRI untuk Indonesia.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

95,2 Radio Lux, semua itu untuk bagi kamu. Selamat pagi, Tom Radio 2, edisi Minggu nih. Kita udah masuk di hari ke-13-nya September di hari ini. Apa kabar sama kalian semua? Berasa banget kayak itu baru aja masuk di bulan September, tapi kita udah ada di pertengahan September, Tom Radio 2. Wow. Ya, dan gak berasa juga 2026-nya ini tuh tinggal 3 bulan lagi yang akan kita masuk nih ya, Oktober, November, Desember. Gimana sama target kalian kemarin di awal tahun? Udah seberapa persen sih teman-teman dua yang terrealisasi ya, atau mungkin banyak yang gagal nih Der gitu ya. Atau mungkin ya boleh lah dari 10 mungkin yang udah terwujud ada 4. Gak apa-apa sih teman Pro 2, karena selama kita masih diberi kesempatan untuk hidup ya, masih terus dikasih kesehatan gitu ya, gak ada masalah sih sebenarnya ini teman Pro 2 untuk kita semua terus berusaha, terus menjalani, kan hari demi hari terus berlanjut, ya kan teman Pro 2? Intinya kita tuh jangan sampai ngerasa jadi manusia yang putus asa. Oh, jauh-jauh deh ya, karena ya kita punya Tuhan yang Maha Kuasa. Di Zico featuring Zenny with Spot. Nah, spot mana nih yang mau kalian kunjungi hari ini? Ada mungkin spot wisata mana gitu ya. Kalau yang ini seputar Lok Semayu udah lah, gak usah jauh-jauh, kita masih punya Pantai Ujung Belang, ya kan? Itu sih sebenarnya tempat yang salah satu tempat favorit daerah kalau di weekend. Tapi apa daya Sabtu minggunya beneran siaran subuh. Jadi bener-bener deh tamu radio memang harus semangat untuk kalian semua. Jadi untuk para teman-teman operasional yang kerjanya pagi sampai siang, berarti nanti nikmati weekendnya di sore hari. Atau kalian yang hari ini full libur weekend, semoga bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya lah ya. Lok Semawe hari Minggu punya bazar makanan, kita ada Ahad Kuliner, Ahad Festival setiap hari Minggu. Kalau ngomongin Ahad, Dera langsung ingat beberapa makanan di sana yang kayaknya tiap minggu, seminggu sekali boleh deh kayaknya beli itu gitu ya. Pagi gimana sama kalian yang pagi hari ini mungkin mau menikmati suasana pagi dulu ya, olahraga, jalan-jalan ke waduk ya, jogging gitu kan. Terus nanti mau singgah ke Ahad sambil piknik di pelataran Islamic Center. Ya Allah, Lok Semawe ikut tercinta. Happy banget deh tamu Pro 2 ya. Jadi untuk kalian yang hari ini lagi sedih-sedih, jangan sedih dong. Ya, jangan lama-lama sedihnya. Kalau lagi ada masalah, ya pokoknya ingat aja tuh, Allah gak akan ngasih kita masalah kalau kita tuh gak mampu. Masalah itu tuh gak akan dikasih ke kita atau memperdua. Ya berarti kalau dikasih, kita mampu. Cuma kadang kita yang tidak bisa mengukur batas kemampuan nih, teman perdua ya. Oke, pokoknya selamat pagi hari ini. Dara nemenin panjang banget ya teman perdua pokoknya hari ini. Dan saran juga jangan terlalu